Mainina kas kun istpan. Han walits un istpan. Han aksaranya niti. Dios auhi wasambi. Karhasinyani ukha.